0: Kamu memang lebah, hui kamu tahu kan? Kita konga ulaki oleh orang orang berlatih di televisyen tonga kita aho tu sini.
1: Malolau malia hui kimi lele tonga hono kotoa. Fefia ke utarita lele kimi utol kita mo uni orang orang berlatih kamu afu ke televisyen tonga kita hawani. Pagi koi kita ngahe ulu orang. Iko na ato kita ablam lato kapeto kon palemia i hopo. Nafka ilo ya kiai fikau aki lu mau mau i alau fili falialia. Puki eh palemia otonga ai kau milista polis de pasifiki kena ngai fataha. Kiono tau i ai netweka fatu tamaki i hono fi ave aki hol faito kuna tapu i he pasifiki. Pea iai ho halahi.

Meba Bowman. Munodi kuti kana mabva mumabhawa kwenyu kumosvikogeza mukanwa menyu, inzoro ranoidzwa hansinganwa handidi. Uyezve, nezuro makatambira mari, asi hamuna kuuya kunokumba nemari, maiti vana vanodyei.